0: Kisha kabisa umemaliza.
1: Atinanjala sasa unajua. Pia Susan mtasaidiana. Wewe.
0: Omroko